0: kwayo. Sei ndisi kuona dande mutande rakora katandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi. Ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro, uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidze. Sezvo dzaiita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemujararira.
1: Ndichazviedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo. Usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemujararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa, chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumujararira. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemujararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

Gome nezvidimbo makuma tatu nezvirongo muna ndidzo nguva kunepfenyuro yegutsa ruzhinji tiri kufambira pamberi tichisimudza dzimbo dzatinadzo kuitira kutandadzana nemi mose muri kutsigira nepfenyuro yeradio Mozambique iko zvino izvi tojamba bhodha toenda kunyika yeZimbabwe enda kunosimudza kambo wakakakaridzwa ndiAlec Machese.

0: male saka boranga litwe
1: ad assessant sportive pemba ni ferroviario lishinga
2: ya ndikona kuti ferroviario lishinga ina zvese kuda kuti ini mutambo asi zvikwata zvitotori izvi ngo imweni zviriku patisana
1: ndiye ndiyo pia kaponda ferroviario nambo
2: mbomba ndipo pana pendere kuti avizio mount tempo kuti icho ndina sene meteorologia podukuti panguwa nhando mvura inonaya ngokuti bhaiya na sandi sportive pemba zvikwata izvi zviri kusurprenderi pera positive zviri kuenda kuonyisa zvikwata zvikuru zvikwata zvine investment kwayo zvikwata zvakanda kusanangura tambi zvaida ndikona kuti mutambo uu chikwata ichi chingoda chano na sandi sportive pemba ngachiende chakanyasa kujenga ngachisaone pembinya kita chikwata chipasipasi
1: ferroviario inampula ni ADV
2: Ferroviario inampula na ADV mhore na Abuduro Male ngoti Abuduro Male anoabate psikolojiko mukapasa mukombo nyamasi munozati andatowina kale izvi ndinosauti maduka zvikwata zvimweni aende kodzunura nepanga pakatsiwa kale kuti zvaakutize pandawina kale enta ndichipi chao nini munoenda kwamasherini pasiri popi kuti mvura kwatodzudza kamari saka zvinodikana kuti chikwata ichi chinoda chinasinatiote pemba ngachijenge ngokuti UDS yakatarazika kwakuita mangangi nabuduro mari pamusi
1: amukonde
3: ndiri kuona kuti biningorino kuno mutambo dzaka na wanda maningi kuno mutambo dzinomwisa mvura ngokuti zvikwata zvese zviri mumusambora kana kuti mutambo mukuru munyika ino musambiki hazviri kukutsira pi maningi maningi kusiya basi anana shingari anana mashakeni asi wandokutsira futi anogona uko kupinga to kuda kupima chikwata choferroviario ibera chikuda kutambira chikwata chokosha tsori nini rekuona kuti mutambo chapa
1: ferroviario ibera ndiyo ndiri kuenda maputu kotamba nokosha tsori
3: ndakuona kuti zvichamuremera kiri Marcelino chamuremera ngokuti chikwata chokosha tsori chikwata chinonyatsofundiswa zvakanaka ndigonsarve ndorasungosarve chikwata chokuti chinoatambe akanyatsa kupakidzira zvakanaka makada kuenda kuona kuti akachoma mabhora aya abarwa nyika dzokunza anokona kunyangwira zvakanaka kudai aapadhuze nobhariza endo zvimwe zvimwezvo apa nyumba nenda kuona kuti mukana dzimwe dzimwedzo ashotesinei ndiyo ndachikwata choferroviario ibera akiri Marcelino taramba chimushangani chao chiyechi chokuti akanyiswa zviya aenda kopumha mukati imo kuti amuzogara zvakanaka kunyiswa ngatitenderane nazvo ngokuti ari kuenda kuno mhondoro
1: abebe neudes
3: mutambo mukuru mutambo wegore kupiya kwaita amweni wangu mutambo wegore ndo apa tidi kuenda kopima kuti ndiani uchawina asi chimwe nachimwe chakasisirwa kuti chiwinde pamutambo umwe umwewo ngokuti zvikwata zviri zvinodikwa nokuti apangidzire bhora ngokuti auda koimirira zvemunyika ini musambiki muafrica mumutambo dzinoda kuizwa muafrica ndo kudai zviri zvoonana ndo pataa kuda kuenda kuona kuti zvikwata izvi zviri kugadzirira zvakanaka kana kuti nei asi zvaakutipangidzira ngomutambo dzaari kubva kuita zviri kutipangidzira kuti kaari kuenda kakatsvuka ndo anodikwa kuti ari yairi ada kuonana tichaenda kopima zvakanaka
1: ferroviario inampula neadv
3: nini rekuona kuti magono mairi arikuda kusongana aya magono mairi asisina simba rao raapa muromo basi tikuenda kuona kuti abduro mari urubata unoo notsawana asi pano mutambo dzaako unao kugadzirira mukati uri kunyisawo zvikwata zvimweni vakambowangano zvanganazvo asi vakazvibhuya tichazi kuti zvakagadzirisika kana kuti ne to ferroviario inampula nasira rumando uri kuona uhandendi wakabva zvekunyiswa semana ino kuda kuti zvanyiswa zvendabduro mari zvichamuti achetuki muchikwata chimwe
1: chimwechochikwata
3: ichi chikwata ichi chaakupenya muhope yachanga chiri chiri chakanyisa ferroviario inompura ichi to ngatisaende kuonana nacho chikwata choferroviario rishinga chinofundiswa ngoduka guru maningi yandodini mushanga asi nganyatsogadzirisa zvakanaka ngasaende kupima chikwata ichi chiri kuenda kobata zvikwata zviri pamusorosoro zvechinyisa ndiyo ndaa kuti mutambo uwu mutambo mukuru maningi kwakusi
1: Mashakene ni Liga Sportive Sofala.
3: Chikwata zvokuti chikwata cho kubva kwaita Sandrine, chikwata chokuti chikwata choliga ndicho chinotoita kuti chikuru pakusiyana nisano chikwata chomashakene. Chikwata chomashakene ichi chikwata chinodongera kana maningi. Asi ngoti chinoda kuenda kuchaira muberomu. Ndipo apona kudana chaichaira iyo kuma kumaputu.
1: Mashakene Liga Sportive Sofala.
3: Ah, tinenda kuona kuti kumaputu. Tinenda kuona kuti chibata choma chomashakene chiri pa nyumba no adungira chinacho aya. Achatenda kukorvera pona chibata choriga Sportive Sofala. Ndonda kuti mukano akanyasa kufunguka, mukano mashakene kuti awe anu zvibotswa zvitatu.
1: Ferroviari Maputu ikutambira Shingali.
3: Ah, sir, Shingari tete zvapa ida kupenda zvokuti nhitswe muchibara choferfere Maputu. Kuti nyamboso wanga chibara choferfere Maputu chino maduka akaona maningi anotoita zvokemirana. Kudaiwo chiona kuti zviri kunonoka maningi, anoita zvokuenda ko anokanda tsikidzi mukati mekuti dziwawe, kana kuti dzirumirume. Ndonda nyamboso hamutsvapi ne. Vanga ari muchikwara choferefere Maputu. Ndionda kuti unoziya mutapa dzese dzinodikwa kuti dzisenzeswe kuti atoona zvibodzwa zvitatu nechikwara cho chopatete apa. Ndionda kuti mhore mhore chikwara cho choshingare tete. Kuda kwedu ngozvo kuti chikwara chopakati ponyika ino iyi chiwo chinozvibodzwa zvitatu.
1: Zvakanaka. Mangwana iri kufungurwa mitambo yeana yechikora. Mitambo yekuti gore rino iri kuisirwa kuprovinsi yeNyambani makamaka mumataundi eNyambani neMashishi. Kuonaka maita ngezvakaringana kurongedzeka kakaoneka kana kechita zvikwata zvemaprovinsi. Zvomuprovinsi ino yemanika kutanga kugadzirira masure imwe mitambo yakaiswa mukati mweprovinsi pamwedzi waMayo wakapinda. Tichizenda zvekuona tingati tiri kuzwa masoko ari kubuda maredi sosiyaishi kuti chipata cheatambi provinsi yeMaputo akaenda akasimira machira awo anga asina machira ekuti anopangidzira kuti iselesa provinsi zvoda
2: kubwinja zvishi chekutanga anaenda kuti makorokoto kuno hurumende nyika Mosambiki ngokutondodza mutambo idzidzana wechikora idzi. Mutambo dzirukiza makore mairi mairi apera idzo nesato ndwedzo zvakanaka. Chechipiri nona kuti maprovinsi ese akaita mutambo dzo maprovinsi kusanangura tambe mwedzi yamayo. So akaona basi mwedzi miri yogadzirira mutambo idzi kuti aende kosongana Nyambani. Enda hapana ngodarekera mari ndizvo. Agora tikadozenda kona zvikwata chedu zvo provinsi yamanika, no? Mutambo yakaizwa munhu kosanangurwa atambi anga kasisira kuti ndoda kuenda kune akazoenda faze yekugadzirira mutambo idzi. So ki faze yekugadzirira mutambo idzi akaandira maningi kugadzirira kutrena ega ega azikita mutambo dzakawanda o mutambo nezvikwata
1: zviri kutamba bhora mungwadzi iri
2: kutamba bhora mungwadzi
1: makampionato akasiyana siyana
2: makampionato akasiyana
1: siyana zvipata zvianhu akuru
2: zvianhu akuru
1: kitroti yanyasi kuchunwa zvakanaka
2: izvo zvino zvakanaka. Saka izvi ndizvo zvindiri kuona kuti zvichaenda kopa sabaya anedu anda kuNyambani ngekuti akazina kuma kwenewo kuno anhu okuti kinzi yano yao
1: Anu mpungu.
2: Musha kumabwene chitea uidoda, umukuru.
1: Ngotu nonga chiswa chidi hocha. Chobama kazo. Bafu de bode.
2: Agora, jenezo. Ndo chaka kutu ya tambiedu. Abadayo nene disvantage. Purika nonga sata ya jaira kwe frentare. Anu mturu wakasiana nao. Enda.

0: magumo akanaka ndinenda kupangidzira chikunwe ngokuti manika yano experience yemutambo idzi manika sembe yakarumba yakawina mutambo idzi
1: hino ngemachira aya muti kasikai pano ngoti nguva dzaenda apa
0: ngomachira aya naona kuti provinsi yamaputisa yati maputo idisorganiza sam
1: kusamakurongeka ngekuti nguva yanga iripo yakawanda
0: makore esanozviziya kuti dhaki adhozhi yanosh kuda kuezwa mutambo aiti aiti intao ndizoroganiza sane aidikane kubuda mutambo idzi makamaka dzechirongwa ngeministry edukasao zvinopangidzira kuti formari kuti shikutirwe kuri kuro zvinyi zvinyi zviri kutenderana tambe nokubora zvese
1: ankonti
2: zvakanakai kuambidza kuda kupa makurukoto ngavarongedze mutambo dzimwe dzimwedzo iri ministry edukasao nine ndakuona kuti zvikuru maningi asi mukati mumanji mutanho upi naupi unorongedzwa wawo takasona mukuambisa kumutambo dzimwe dzimwedzo muno muprovhinsi yane manika akauya zoita zvese taiona mutambo munisipi nombuto dzakasiyana siyana takaenda kuona kuti tano atamberi ari munguva yekuti aende kopikisana nozvikwata zvimweni dzomuprovhinsi yadzimweni ndopatakuda kuzviona kuti takatoona zvikwata zvimweni zvaanana tete karudza kambokuwadzika pamweni sezvo mumbogadzirisa kaaru kuenda ndakuona kuti zvakawanda zvatichaona zvichabuda pona tosvikirai muri kuunzisai kuti atambi ari kuenda kukaimirira provhinsia provhinsia yemaputu uenda akapfeka machirawo izvi hazvipangidziri kuti kubatana apa paitodikwana kuti mutungamiriri unoonerera ngo mabhuku muprovhinsi yaiyona adainzwe kuti aende kozvipiya zvakanaka zvinhu zvaitika ngokuti ndopanozobuda pai kuti kuno mari dzakangarangara ngokuti aizviziya mani kuti kuno zviyana anochikora achada kuenda kuprovhinsi yenyambani kuenda kopikisana mutambo to panodikwana kuti aende kobvunziswa zvakanaka izvi hazvidikwana kuti zvisiyo zvakadaro ngokuti takaona otete otete anga akajeka zvakanaka nohanzu dzimwe dzimwedzo mafato amwamwe kuenda kuimirira provhinsi yaitete
1: zvakanaka takusozwa ngemudakara muchipusi ngekuti aasati aambuka asati abira murambo apa ngokuti ichaizwa iyenozi agrita sound apangashoti seve sound imwe neimwe ingakipa mutambi wakasanangurwa kukanda hama uye anotunga rakapindiridza anodikwana tichazozwa dakara muchipozi ngokuti nyama asina mangwana tichazwa achaita aguma zviya anoenda kodzipangisira kuti taguma tiri ngana upinzwa muchino onekwa kuti uno makore mangana mitambo yekonaduku ebhora kuchaingwa murenje zvivenishi nezvunior yatanga hino kutanga uku kukampionato nasionari isati yamboizwa kampionato provhinsi yazvoda kubwiyi
0: inoona kuti ipfutiri kurira murenje kubhuya chirongwa chatirikuita ichi chinechi chokupinda munzee dzanhu akawanda makamaka kuno chiumbano chiprovhinsi yamanika maprovhinsi amweni ano mutambo dzakuenda kumagumo dzaana doko anawo ari kuenda murenje yepisa akagadzirira
1: hino ngendere kuita nzami usikazi kuenda kuchikora kuita valia sound semestrage provinciage mensage
0: agora izvo tinourombo muprovhinsi yamanika ana edu ari kuenda mutambo idzi ne pasina mutambo dzaakaita dzaana doko inawe zvogore rino basi
1: makore ese
0: makore ese
1: kubhuya kuti makambobvunzwa uyere kuti asandi munochikwata ichida kuenda kunasionari zvomutsviyo
0: inini abheshishi ndinoziya bhora handipindi pendisikakwani nei kundibvunza kuti unochikwatata chida kuenda ndinotangana zvona kuti hapana chindinoenda koiteyo ngokuti pora kuti nobhasha kundoenda tengoenda kuziya kuti munomu ndezvipi zvawakaita akasi munomu kuchaya auzi ana akada kuenda kuita mutambo kutanga kweneyo kwene kunochaya kwazi mazuva ese nezvikwatira zvaano mach devini trinda shogo murenje anoenda kuitei enda noadhianda basi kugashita ri mari kugashita ri tempo risko dzomakwanza yokuti takaendeyo nofanira kuti takaendeyo sechikwata chakatumiya chakaenda ari profeta revantage.